azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 27 dan 39 Selsiya gradusgacha. Kuytunda havo ujug' temperatura 22 dan 41 Selsiya gradusgacha. Shehanzira havo ujug' temperatura 23 dan 40 Selsiya gradusgacha. Sanjara havo ujug' temperatura 25 dan 41 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo ujug' temperatura 23 dan 38 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ujug temperatura 28 dan 46 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ujug temperatura 20 dan 37 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ujug temperatura 22 dan 39 Selsiya gradusgacha. Atishda hava ujug temperatura 22 dan 38 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ujug temperatura 23 dan 39 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ujug temperatura 24 dan 38 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ujug temperatura 27 dan 39 Selsiya gradusgacha bo'ladi, 3 ball shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.